Mustafa juga tahu jago magal kok. Kuya kasih yang Mustafa juga tak tahu.